kita nemuin tokoh adat yang kekeh sekali untuk mencegah upaya perkawinan kami, perkawinan usia anak ini ya. Ketika kami ingin mencegah, dia bahkan mengeluarkan golok ke arah kami gitu, bahwa ketika kami mencegah, bisa saja kita akan dibegal di jalan dan lain sebagainya. Jadi ancaman-ancaman ini biasa kita dapatkan ketika kami menangani kasus gitu.

pertama dari anaknya sendiri, kita harus perkuat agensinya, bagaimana mereka bisa menolak perkawinan usia anak itu. Kemudian kedua dari orang tuanya, orang tua bagaimana pola asuh dalam keluarga itu diperkuat, bagaimana pendekatan bersama.

0: बेहतर नशोनुमा के पाकिस्तान के फ्यूचर को, हमारे मुल्क के फ्यूचर को प्रोटेक्ट किया जाए।
1: Yang aku rasain setelah ikut kegiatan, kemudian selama mendampingi ya anak-anak, aku ada ngerasa perubahan pada diriku ketika aku pengen melihatkan bahwa perempuan ini bisa bebas melakukan apapun, berekspresi apapun bisa dilakukan. Aku memang ada rencana menikah, tapi di usiaku yang sudah siap. Di usiaku yang sekarang 24 tahun, aku merasa masih belum siap. Dan aku akan menikah sekitar 28 mungkin, atau di atasnya. Karena aku ngerasa di usia itu sudah cukup siap, matang gitu ya, secara mental, secara ekonomi, dan lain sebagainya gitu.

kita nemuin tokoh adat yang kekeh sekali untuk mencegah upaya perkawinan kami, perkawinan usia anak ini ya. Ketika kami ingin mencegah, dia bahkan mengeluarkan golok ke arah kami gitu, bahwa ketika kami mencegah, bisa saja kita akan dibegal di jalan dan lain sebagainya. Jadi ancaman-ancaman ini biasa kita dapatkan ketika kami menangani kasus. Pertama, dari anaknya sendiri, kita harus perkuat agensinya, bagaimana mereka bisa menolak perkawinan usia anak itu. Kemudian, kedua, dari orang tuanya. Orang tua bagaimana pola asuh dalam keluarga itu diperkuat, bagaimana pendekatan bersama.

kita nemuin tokoh adat yang kekeh sekali untuk mencegah upaya perkawinan kami, perkawinan usia anak ini ya. Ketika kami ingin mencegah, dia bahkan mengeluarkan golok ke arah kami gitu, bahwa ketika kami mencegah, bisa saja kita akan dibegal di jalan dan lain sebagainya. Jadi ancaman-ancaman ini biasa kita dapatkan ketika kami menangani kasus. Pertama, dari anaknya sendiri, kita harus perkuat agensinya, bagaimana mereka bisa menolak perkawinan usia anak itu. Kemudian, kedua, dari orang tuanya. Orang tua bagaimana pola asuh dalam keluarga itu diperkuat, bagaimana pendekatan bersama.

kita nemuin tokoh adat yang kekeh sekali untuk mencegah upaya perkawinan kami, perkawinan usia anak ini ya. Ketika kami ingin mencegah, dia bahkan mengeluarkan golok ke arah kami gitu, bahwa ketika kami mencegah, bisa saja kita akan dibegal di jalan dan lain sebagainya. Jadi ancaman-ancaman ini biasa kita dapatkan ketika kami menangani kasus. Pertama, dari anaknya sendiri, kita harus perkuat agensinya, bagaimana mereka bisa menolak perkawinan usia anak itu. Kemudian, kedua, dari orang tuanya. Orang tua, bagaimana pola asuh dalam keluarga itu diperkuat, bagaimana pendekatan bersama.